0: kita dekat kota Madoki sulit di bawah seni pasangan tempat nak tetapi untuk mendapatkan jari atau kabelak di surat itu nak kali tahu nak tapi untuk mendapatkan jari.
1: Yo, mana pun itu, kita tugas dapat untuk kita tak kesuruh itu.